Bugalatenga, Bugalatenga, Nalupenyo, Kapalapala FM. Bugalatenga, Bugalatenga.